mpongo ki kwa tunga mumwetu atwe kukupakirira kumwe na Kristu sa kupitira munkango dendi akara mwetu atwe ila mtu andre mwene Yesu Kristu sa kapingani mshuwa mkare ila wantiwe

0: Ndio tunakwenda kingeya ma kurando tunakwenda naone ma yuvitho ko kurwa ni tharuvethe oru oru dipo hamnyongi betolda nakutapa ma yuvitho oifa ya mkuru wange hamnyongi Innocentia tena hoyu ngatuthi mumanda ham na kuitha haka diko, ashere no handambo, eshiifane kuna karera mduvundu, padi umbo dia mwane ndi mtengo. Shumu kuwa nako ukenu, fungwe na keho ku 081-445-4271, ngambi 081-699-4876. Hamnyongi Betolda na kutapa mayuvitho ifa ya mkuru wange. Hamnyongi Innocentia tena. Hoyunga tufi mumanda na kuitha haka diko. Hashere no handa mboshi. Ifa ne kuna karera mduvundu padi umbodi ya mwane ndi mtengo. Mokuwa nako ukenu kufungwe na keho kumanomora no. 081-445-4271 ngambi 081-699-487. Hello, kuma yuvitho? Maewa. Nalo fungu na denu ira didi no kuna kuyote ira fungu na denu mugu gindeko kenge mpepo
1: ok asika mbete alo isi na charapa mkutha wa shiguru na kutapu nilite ukua nchuga karu na ure mama nchua na kwa ima shure ya litara tati kutapa tera Dami kerana skengi, donga, puni, itu anggur. Jadi kalau kita ni bapak orang kita agak banyak orang tua itu anak nombor tiga, 081-268-1133. Itu office 576-31891. Apa kami alo is nombor pun dah show. Kalau kita pun buat apa? Orang orang yang bersyukur dari cara siang dan hati tak dapat ter. Dan mengerang kau puni, dongga nina, si kengi, bersyukur nak kau bangun. Nak kau ada sembilan forma, ada bayar kau harus bawa. Ibu tu anak nombor tu, 081-268-1133. Tiko 085-76-31-891. Kalau nak kau naik gimana itu?
0: Ewa, Sandrina nakushana kuirua na yoku yoa itere mutivike ikari keho mudivundu kunuwa na ku 081-4681-776. Sandrina unakushana kuirua na yoku yoa itere mutivike ikari keho mudivundu kufungwe na ku 081-4681-776. Halo, mayuvitho. Halo, kuma yuvitho.
2: Halo.
0: Ewa.
2: Apanya mewe mokawiti. Nakara kwekua. Nakupata na kutu kwekua. Kwa liharanga na kutu ndajuka mewe. Kura nkenyeliti kwekua. Kari yore kutambura. Lile konda raka ya ima wati. Kuro kwa karana lenda. Kwa nangu kutu kwa namba kande. 081-3-5-0-8-1-8-9-6-7-2.
0: Ewa. Donagenda kingi ya makrando ma yuvitho dutna kuenda nao kwa kurwani tharuvethe ororo dipo.